0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA, Kak?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang nih untuk teman Produa yang baru saja mendapatkan frekuensi kita. Juga selamat siang untuk teman Produa yang sedari tadi mungkin sudah monitor Produa FM Serui. Karida, heningnya lama banget. Iya teman Produa, lagi ada urusan, lagi mencari narasumber yang hilang gitu ya. Hilang gak tuh? Oke teman Produa, kita bakalan update lagi nih untuk informasi berikutnya. Dimana kalau kita ngomongin soal teknologi ya teman Produa, teknologi sekarang tuh kayak gak ada matinya gitu loh. Setiap hari ada aja pembaruan, bahkan setiap jam, setiap menit juga detik teman Produa. Salah satu teknologi yang saat ini paling sering digunakan adalah kecerdasan buatan atau AI teman Produa. Bisa dibilang ya AI sendiri hampir nih teman Produa mengambil seluruh, nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan. Teranyar teman Produa, informasi teranyar yang kami dapatkan, adalah sebuah vaksin yang dirancang sepenuhnya oleh AI. Teman Produa, peneliti dari Cambridge University mengatakan ini merupakan pertama kalinya ya komponen kunci vaksin dirancang oleh AI. Vaksin ini nantinya akan diuji coba pada manusia dalam jumlah yang lebih luas, teman Produa. Vaksin dirancang untuk mencegah semua jenis virus corona, termasuk yang menyebabkan COVID-19. Pekerjaan ini dilaporkan masih berada di tahap awal, teman Produa, di mana vaksin ini telah diuji coba pada 39 partisipan manusia. Vaksin sendiri mengajarkan tubuh cara mendeteksi infeksi untuk bisa melawannya, tapi teman Produa, beberapa virus mutasi bermutasi ya sehingga vaksin tidak lagi efektif. Itulah sebabnya kenapa vaksin perlu diperbarui secara berkala teman Produa. Biasanya sih teman Produa, vaksin itu dirancang untuk menggunakan strain virus yang sedang beredar. Namun kini para peneliti mengambil kode genetik dari berbagai virus corona yang tentunya telah direkam oleh program. Kode genetik tersebut dianalisis oleh kecerdasan buatan, di mana AI kemudian merancang super antigen yang dapat melatih sistem kekebalan tubuh sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan terhadap seluruh keluarga virus, termasuk diantaranya adalah virus yang bermutasi, teman Produa. Profesor Jonathan Haney dari Cambridge University, teman Produa, mengatakan ini merupakan kali pertama ya antigen dirancang oleh AI. Antigen sendiri merupakan komponen penting nih teman Produa di dalam vaksin. Di tahap pertama nantinya teman Produa, hasil penelitian ini akan dipublikasikan ya dalam Journal of Infection untuk menemukan vaksin aman, hanya saja dampaknya pada sistem kekebalan tubuh cenderung tidak terlalu besar. Pada tahap kedua teman Produa, uji coba vaksin akan melibatkan sekitar 200 orang, di mana pada tahap ini studi akan memberikan pemahaman yang lebih baik nih tentang seberapa efektif vaksin tersebut melatih sistem kekebalan tubuh teman Produa. Direktur Oxford Vaccine Group Profesor Andy Pollard ini juga mengatakan bahwa pendekatan ini menghasilkan bukti yang meyakinkan dalam penelitian pada hewan. Pollard sendiri tidak terlibat teman Produa dalam studi yang satu ini. Tuh kan apa kita bilang teman Produa, ini kayaknya dunia bakalan diambil alih deh oleh teknologi ya. Jadi kamu kalau cuma diam-diam aja teman Produa, takutnya nanti kamu stuck aja gitu ya di situ. Jangan sampai kalah sama AI teman Produa. Okay guys, good morning, selamat pagi untuk teman Produa dimanapun kalian berada. Kayak kita akan break dulu ya sejenak teman Produa. So guys, please don't go anywhere. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Produa.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

Oke, teman Pro 2 Hindia dengan Everything You Are yang sudah menemani kita di saat ini di 10 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, kamu setuju gak sih kalau ada orang yang bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Dimana banyak sekali teman Pro 2 yang terjadi belakangan ini, bahkan di awal tahun saja Indonesia katanya sudah gedebak-gedebuk nih teman Pro 2. Salah satu yang paling mencuri perhatian teman Pro 2 adalah rupiah yang terus melemah teman Pro 2. Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan kini menyentuh di level 18.095 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Itu sendiri per Sabtu 7 Juni 2026. Angka tersebut menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan setelah sebelumnya rupiah masih berada di kisaran 17.000 per dolar Amerika Serikat teman Pro 2. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level 18.000 per dolar Amerika Serikat ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah nih teman Pro 2. Selain faktor eksternal tersebut, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari tingginya kebutuhan valuta asing atau falas di dalam negeri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena pelemahan rupiah berpotensi berdampak langsung nih bagi kehidupan masyarakat teman Pro 2. Teman Pro 2, pelemahan rupiah ini akan memicu yang namanya import inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor. Akibatnya apakah Rida? Akibatnya ya biaya hidup masyarakat berpotensi meningkat, termasuk bagi warga yang tinggal di pedesaan sekalipun teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada barang impor saja, melainkan juga bisa nih merambat ke berbagai kebutuhan sehari-hari yang bergantung pada bahan baku dan komponen dari luar negeri. Nah teman Pro 2, pelemahan rupiah ini juga berpotensi mendorong kenaikan suku bunga kredit sebagai respon terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Jika hal itu terjadi, masyarakat yang memiliki pinjaman atau cicilan ini dapat menghadapi beban pembayaran yang lebih besar loh teman Pro 2. Karena biaya cicilan juga akan meningkat ya disebabkan kenaikan suku bunga kredit sebagai respon atas kenaikan BI rate teman Pro 2. Di sisi lain teman Pro 2, ketidakstabilan nilai tukar juga membuat dunia usaha cenderung lebih berhati-hati ya dalam mengambil keputusan bisnis teman Pro 2.

lebih berat. Dalam kondisi tertentu, teman Pro2, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian kebijakan termasuk peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, berbagai program subsidi dan bantuan sosial ini juga berpotensi terdampak nih apabila kemampuan fiskal pemerintah melemah, teman Pro2. Pertanyaannya, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya gitu ya, apa sih yang sebaiknya kita masyarakat bisa lakukan? Tuan Fredua, dalam menghadapi pelemahan rupiah, kita disarankan untuk lebih berhati-hati nih dalam mengelola keuangan. Masyarakat harus hidup ya sesuai dengan kemampuan dan menghindari utang yang bersifat konsumtif. Tuan Fredua, kita juga disarankan untuk memperkuat cadangan keuangan dan lebih mengutamakan transaksi menggunakan dana yang memang sudah dimiliki dibandingkan dengan mengandalkan utang. Selain itu, teman Pro2, pemerintah juga diharapkan bisa menjaga kepastian kebijakan agar tidak mengganggu iklim investasi dan dunia usaha. Aduh, ini yang terburuk ya, teman Pro2, sampai menyentuh 18.000 loh, gila. Oke, semoga saja rupiah kita bisa kembali menguat ya, teman Pro2, jangan lemah-lemah terus dong. Kalau dulu bisa dibilang 50.000 kita bisa dapat beras, kita bisa dapat mie, telur, minyak goreng gitu ya, teman Pro2. In this era, in this economy, teman Pro2, 50.000 tuh kayaknya cuma bisa dapat beras deh. Aduh, sedih banget ya. Oke, semangat buat semuanya, semangat cari duit, jangan lupa nabung. Jangan lupa disisihin ya, sedikit-sedikit lah ditabung, teman Pro2. Aduh, tapi Kak Rida, gaji saya pas-pasan banget nih untuk bayar kos, untuk transfer mama papa di kampung, dan untuk kebutuhan hari-hari lainnya. Iya sih, teman Pro2, emang ya, emang susah kalau ngatur uang yang kecil. Kayaknya lebih enakan ngatur uang dengan jumlah yang besar gitu ya. Tapi teman Pro2, 10.000 mungkin setiap harinya itu juga akan sangat terasa sekali nantinya buat kamu. Jadi meskipun sedikit, jangan lupa untuk ditabung ya, teman Pro2. Kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pro2 FM Serui, teman terbaik.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jaga emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah

0: Setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi. Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil, untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting. Demi

0: Aku harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya ya. Dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari.

Tari Kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari Kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-cak-cak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan

terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2. Oke, balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini, teman Pro 2. Kan tadi malam udah dijaga malam, dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian nih di santai siang kita. BTW teman Pro 2, mungkin kalian yang lagi rehat sejenak, yang lagi makan siang, oke, have fun nih buat kita semua di minggu kerja yang baru ya, tetap ya dengan semangat yang baru nih teman Pro 2. Dan terpantau cuacanya juga semangat nih, panas-panas ya teman Pro 2. Seperti cuaca di rumah nih di luar nih teman Pro 2. Iya. Yeah. Panas-panas nih, tapi ada yang lebih panas loh teman Pro 2, yaitu teman Pro 2 tahu enggak? Vietnam terancam gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2019. AFF umur U19 2026 ya, setelah kalah 1-2 dari timnas Indonesia U19 loh teman Pro 2. Laga yang berlangsung di Pamungkas Grup C pada minggu kemarin ya teman Pro 2. Terpantau nih teman Pro 2, timnas Indonesia U19 dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 usai mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga ketiga grup C di Stadion Sumatera Utara Deli Serdang. Ya, gol Indonesia dicetak oleh Reno Salampesi pada babak pertama dan Evandra Florasta lewat penalti saat injury time babak kedua ya teman Pro 2. Dengan kemenangan ini, Indonesia menyapu bersih 3 pertandingan grup A, karena itu pula tim asuhan Nova Arianto ini ya berhak menyegel juara grup A dengan 9 poin. Ya, Garuda Muda ini ya teman Pro 2, sebutan tim kategori usia timnas Indonesia, jadi tim pertama di semifinal loh. Ya, adapun Vietnam harus puas menjadi runner up grup A. Ya, Vietnam mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam pun belum tentu lolos ke babak semifinal. Ya, kini Vietnam harus menanti hasil pertandingan grup lainnya. Ya, nantinya hanya ada satu runner up terbaik dari 3 grup yang akan melengkapi 3 juara grup di babak semifinal ini. Dalam klasemen runner-up terbaik nih teman Pro 2, Vietnam dalam posisi rawan karena hanya mengoleksi 3 poin dari surplus 4 gol. Ya, ini terjadi karena hasil laga melawan Timor Leste sebagai juru kunci grup A tidak dihitung ya teman Pro 2. Jika nantinya laga Thailand versus Malaysia atau Australia kontra Kamboja berakhir dengan imbang, ya pupus peluang Vietnam. Ya, hasil saling mengalahkan ya bisa menyelamatkan Vietnam. Selain itu juga teman Pro 2, selisih gol juga akan menentukan. Ya, kalau tim yang kalah selisih golnya lebih baik, ya otomatis pula Vietnam akan tersingkir dari Piala AFF U19. Adapun pelatih timnas Indonesia U19, Nova Arianto akan melakukan evaluasi sambil menunggu calon lawan yang bakal dihadapi di semifinal nanti ya. Piala AFF U19 2026 antara Australia dan Malaysia. Ya, sudah pasti Indonesia lolos ke semifinal ya, usai mengalahkan Vietnam 2-1. Dan pertandingannya berlangsung di Stadion Sumatera Utara.

Dan kemenangan ini teman Pro 2 membuat Indonesia mengoleksi poin sempurna 9 dari 3 pertandingan. Ya, Indonesia jadi juara grup A dan lolos otomatis ke semifinal. Lawan Indonesia di semifinal ditentukan hasil runner up terbaik. Ya, teman Pro 2. Jika runner up terbaik dari grup A atau C, ya Indonesia akan jumpa juara grup C. Kemudian bila runner up terbaik berasal dari grup B, maka akan jumpa Indonesia. Ya, pertandingan grup B antara Thailand versus Malaysia dan Singapura kontra Brunei akan berlangsung Senin ini ya, sedangkan Australia lawan Kamboja pada Selasa besok. Artinya nih teman Pro 2, lawan yang akan dihadapi Indonesia pada babak semifinal baru akan diketahui pada hari Selasa besok malam ya, setelah pertandingan Australia kontra Kamboja.

Oke teman Pro 2, oke ini ya. Piala AFF U19 ini 2026, Timnas Indonesia U19 masuk semifinal dan tunggu Australia atau Malaysia ya di semifinal, dan jadwal selanjutnya nanti diinformasikan ya. Karena lagi menunggu hasil pertandingan antara Australia atau Malaysia yang akan ketemu Indonesia di semifinal di laga Piala AFF U19 2026 ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting? Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.
1: Makan apa ya enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
2: Ih, hari-hari makan gorengan, itu tidak bagus tahu.
1: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh, murah lagi.
2: Hey! Kok itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Kekurangan gizi itu tak baik,
4: tak baik.
5: Oh no.
2: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi mulai sekarang kita harus sadar akan pentingnya gizi.
1: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puha ayam baru masak?
2: Ih, Tuhan ya, sembarang saja. Mari sudah, tong pergi beli di pasar.

0: Weh John, tra bisa bangun. Kukira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pici ada kerja sudah yo, senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih, masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.

Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Kak Ocha di sini ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih ya, masih seputar sepak bola. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha akan bagikan informasi seputar Piala Dunia 2026 ini. Oke, untuk mendekati laga pembuka pertandingan yang ditunggu-tunggu seluruh dunia, yaitu pembukaan Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Oke, kita masuk ke informasinya ya teman Pro 2. Tim muda Italia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan di Kreta pada Senin ini ya teman Pro 2. Ya, hasil ini sedikit mengurangi kekecewaan mereka karena gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya loh berturut-turut nih teman Pro 2. Ya, pelatih sementara Silvio Baldini memilih skuad termuda dan paling minim pengalaman yang pernah dimiliki Italia dalam lebih dari 100 tahun. Ya, tim ini tampil sesuai ekspektasi di laga sebelumnya. Ya, saat menang tipis atas Luksemburg. Ya, gol sematawayang Italia lahir dari kerjasama dua pemain muda, yaitu Jeff Ekator, pemain debutan, yang memberikan umpan kepada Francesco Pio Esposito yang kemudian melepas tembakan dari tepi kotak penalti. Ya, bola masuk ke sudut bawah gawang setelah terkena defleksi. Ini menjadi gol kelima Esposito dalam 9 penampilannya bersama tim nasional. Usai gol itu ya teman Pro 2, Italia terus menekan di sisa waktu pertandingan. Esposito kembali menguji kiper Yunani Odysseas Plakodimos. Ya, pada babak kedua ini ya teman Pro 2, Luca Colesso ya hampir memperbesar keunggulannya. Ia menyentuh umpan silang Seido Fini yang tapi bola hanya mengenai mister gawang saja ya teman Pro 2. Italia harus bermain dengan 10 orang di akhir laga. Ya, Luca Reggiani yang baru debut mendapat kartu merah ya hanya 13 menit setelah masuk lapangan. Ya, dan ia dianggap menjatuhkan Tasos yang sedang berlari menuju gawang ya. Meski unggul jumlah pemain, Yunani tetap kesulitan mencetak gol. Ya, mereka hanya mampu merepotkan kiper Italia saja. Dan di menit-menit terakhir nih teman Pro 2, jeda internasional ini memang suram bagi Italia yang masih terpukul karena gagal ke Piala Dunia setelah kalah dari Bosnia. Tapi setidaknya nih teman Pro 2, generasi muda mereka menunjukkan perkembangannya yang baik ya. Ya, sementara itu Yunani terus terpuruk, mereka hanya mampu mencetak gol dalam 1 dari 4 laga terakhir mereka. Penyerang mereka yaitu Christos Tolis dan Christos Saveriris ya gagal memanfaatkan peluang ya salah satu tembakan mereka bahkan melambung tinggi di atas gawang. Ya, penonton di Heraklion tentu kecewa melihat performa tim kebanggaan mereka. Ya, dan Yunani yang pernah juara Euro 2004 ini kini harus merelakan 14 tahun berlalu tanpa satu pun penampilan di turnamen besar ini ya teman Pro 2. Dan lagi-lagi nih teman Pro 2, datang dari kapten tim nasional Inggris yaitu Harry Kane yang kembali mencatatkan rekor baru ya setelah melampaui pencapaian Wayne Rooney ya dengan mencetak gol di 21 negara berbeda sepanjang karir internasionalnya lah teman Pro 2. Dan rekor tersebut terjadi usai Harry Kane mencetak gol dalam laga internasional terbaru Inggris ya saat Inggris menang 1-0 atas Selandia Baru. Ya, gol tersebut juga menjadi gol ke-79 Harry Kane untuk timnas Inggris. Ya, prestasi ini sekaligus menegaskan konsistensinya sebagai andalan utama The Three Lions itu, teman Pro 2. Usai pertandingan, Harry Kane mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Namun, teman Pro 2 menegaskan bahwa rekor individu bukanlah fokus utamanya. Ya, teman Pro 2 ia menambahkan juga prioritas utamanya yaitu tetap berfokus
atau performa tim nasional Inggris secara keseluruhan. Ya, dengan pencapaian ini teman Perdua, Harry Kane ya semakin memperkuat statusnya sebagai top skor sepanjang masa Inggris. Ya, sekaligus salah satu penyerang paling produktif di level internasional. Jika Harry Kane tampil dan mencetak gol pada laga pembuka melawan Kroasia, ya ia berpeluang ya menambahkan catatan rekornya bersama tim nasional Inggris. Diketahui ini teman Perdua, Inggris tergabung di grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Dan pertandingan pertama Inggris di Piala Dunia 2026 adalah melawan Kroasia di AT&T Stadium Dallas, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 17 Juni 2026. Nah, teman Perdua selanjutnya nih ya, Timnas Inggris akan melawan Timnas Ghana di Boston Stadium ya, pada 23 Juni 2026. Kemudian pertandingan berikutnya Inggris versus Panama di MetLife Stadium pada 27 Juni 2026.

Oke, dan kabar buruk nih datang dari skuad Brasil ya, yang katanya cedera ya teman perdua. Ya, timnas Brasil harus melakukan perubahan skuad menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Ya, situasi tersebut terjadi setelah bek sayap AS Roma yaitu Wesley mengalami cedera saat laga uji coba melawan Mesir. Ya, dalam pertandingannya di Ohio pada kemarin Brasil kan menang 2-1 atas Mesir. Ya, namun nih teman perdua, kemenangan itu diwarnai kabar buruk ya, setelah Wesley terpaksa meninggalkan lapangan hanya 15 menit sejak laga dimulai loh. Ya, pemain berusia 22 tahun tersebut terlihat menangis saat ditarik keluar. Ya, setelah menjalani pemeriksaan MRI, ya Federasi Sepak Bola Brasil memastikan Wesley mengalami masalah pada otot paha kirinya. Ya, dengan cederanya Wesley ini teman perdua menambah masalah lagi ya bagi Brasil. Ya, setelah sebelumnya Neymar juga nih masih berjuang memulihkan kondisi fisiknya. Pelatih Brasil yaitu Carlo Ancelotti ya langsung menentukan pemain pengganti untuk mengisi tempat kosong di skuadnya. Ya, pilihan jatuh kepada gelandang Atlanta itu yaitu Ederson José dos Santos Lourenço da Silva. Ya, berbeda ya dengan Wesley yang bermain sebagai bek sayap, Ederson merupakan gelandang tengahnya timnas Brasil. Ya, pemain yang berusia 26 tahun ini ya dapat bermain sebagai gelandang box to box ya maupun mengatur serangan dari lini tengah. Dan katanya nih teman perdua Ederson ini ya sudah memperkuat Atalanta selama 4 musim terakhirnya. Ya, selama periode tersebut nih teman perdua, calon gelandang MU itu mencatat 180 penampilan dengan koleksi 16 gol dan 6 assist. Ya, kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 membuat Ederson berpeluang mendapat menit bermain bersama Casemiro di lini tengah Brasil. Ya, penampilan konsisten Ederson bersama Atalanta juga menarik perhatian Manchester United. Ya, klub Liga Inggris tersebut dikabarkan sudah mencapai kesepakatan transfer dengan Atalanta. Ya, MU disebut akan membayar sekitar 35 juta pound untuk mendatangkan pemain asal Brasil itu. Ya, kita lihat nih ya, media Inggris BBC melaporkan bahwa Ederson ini bakal resmi bergabung pada Juli mendatang. Ya, kehadirannya diproyeksi sebagai pengganti Casemiro di lini tengah setan merah itu. Ya, sebelum pindah ke Inggris nih teman perdua, Ederson lebih dulu fokus membantu Brasil di Piala Dunia 2026 ini. Dan jika dibandingkan ya teman perdua pengalaman internasional Ederson, katanya sih, ini bukan kaca yang bilang, katanya sih Ederson masih jauh di bawah Casemiro ya. Dan hingga saat ini teman perdua Ederson ya baru mencetak 3 penampilan bersama timnas Brasil, sedangkan Casemiro sudah tampil 86 kali ya teman perdua. Oke teman perdua, itu dia sedikit info dari seputar Piala Dunia. Oke, untuk kalian yang fans Brasil nih teman perdua, salah satu pemain timnas Brasil kalian cedera dan gak bisa main ya, yaitu Wesley, tapi udah digantikan loh teman perdua oleh Ederson ya, pemain Atlanta yang tadi sudah ditransfer ke Manchester United. Ayo teman perdua, seperti biasa kita break sejenak dulu ya, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sempat terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tompu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tom bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi

Hai teman Pro 2, yang masih stay tune nih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ayo kita lanjut nih teman Pro 2, dan kita udah berada di pukul 14.20 atau jam 2 siangnya. 10 menit lagi kita udah di setengah 3 ya. Wah, waktu terasa begitu cepat ya teman Pro 2. Tapi kebersamaan ini janganlah cepat berlalu Oke teman Pro 2, saatnya Kak Uca akan bagi informasi nih seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Raisa beri kejutan duet bareng Sung. Oke, Raisa gelar konser ya teman Pro 2, yaitu Love and Let Go ya. Konsernya ini Raisa kenang ibunda tercintanya. Nah, musisi Raisa menggelar konser solonya pada hari kedua yang bertajuk Love and Let Go di JACC. Ya, konser spektakuler ini terasa hangat dan berbeda nih teman Pro 2, karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercintanya. Ya, suasana JACC pun seketika berubah. Ya, berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam atas panggung yang megah itu. Ya, kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa berartinya dukungan dan doa dari orang tua setiap ia tampil. Ya, meskipun merasa sangat sedih nih teman Pro 2, ia tetap bersyukur atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberikan dukungan. Doa tulus dari ayahnya menjadi kekuatan utama yang membuat Raisa mampu menyelesaikan pertunjukan musik malam itu. Kepergian sang ibunda tercinta ternyata menyisakan perasaan bersalah yang cukup mendalam di dalam hati selois cantik ini ya. Raisa merasa sangat menyesal karena belum sempat memaksimalkan waktu bersama ketika sang ibu tercinta masih hidup. Dan Raisa mempertanyakan mengapa dahulu dirinya tidak meluangkan waktu luang untuk mengobrol santai bersama dengan sang ibu. Ia juga menyesal tidak menanyakan kisah masa muda serta resep masakan andalan dari ibunda sebelum wafatnya. Ya, perasaan kehilangan belahan jiwa ya membuat semua penyesalan masa lalu datang menghampiri pikiran sang penyanyi secara bertubi-tubi ya teman Pro 2. Ya, sebelum berada di tahap ikhlas, Raisa mengaku sempat melewati fase penolakan yang berat ya. Dan pada fase itu, ia selalu berusaha menghindari kesedihan dan enggan menangis di depan banyak orang. Namun teman Pro 2, ia akhirnya menyadari bahwa melarikan diri dari kenyataan pahit bukanlah sebuah solusi terbaik mengatasi duka. Ya, hingga pada suatu titik, ia memberanikan diri untuk melihat dan merenungkan perasaan sedih yang dialaminya. Ya, kesedihan mendalam tersebut kini disikapi secara positif sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus ia lalui. Ya, seluruh pergolakan batin dan rasa duka itu kemudian diluangkan Raisa ke dalam sebuah karya lagu terbarunya. Ya, karya musik emosional tersebut diberi judul Ku Harap Duka Ini Selamanya. Ya, sebagai bentuk penghormatan bagi mendiang ibunya ya, teman Pro 2.

Tak hanya itu juga ya teman Produa, kayak Raisa suksesnya mengajukan seluruh penonton lewat kehadiran bintang tamu istimewanya asal Korea Selatan itu ya. Itu Sung Si Kyung yang mendadak muncul ya pada pagelaran konser hari keduanya ini ya, ya. Kemunculan mengejutkan musisi tersebut terjadi tepat di bagian kedua pertunjukan setelah pelantun lagu Serba Salah ya selesai tampil. Secret Guest kita datangnya jauh-jauh. Dia naik pesawat sampai langsung latihan. Dirinya kemudian memberikan beberapa petunjuk mengenai jejak karir internasional sang tamu rahasia. Ya sebelum memanggilnya ke panggung nih teman Produa. Dan panggung ya seketika gempar. Disusul gemerlap cahaya lampu ponsel penonton mengiringi langkah kaki sang artis menuju tempat pertunjukan. Keduanya lalu membawakan lagu Endless Love karya Lionel Rich rilisan tahun 1991 dengan penuh penghayatan yang mendalam ya teman Produa. Ya teman Produa, katanya musisi ya Song Si Kyung ya, dia kejutannya belum berakhir karena kedua penyanyi ini juga memberikan bocoran materi lagu kolaborasi terbaru yang sangat spesial. Ya karya musik yang belum pernah dirilis tersebut yaitu Heaven Knows dan dijadwalkan akan rilis secara resmi pada tanggal 19 Juni 2026 ini. Ya teman Produa. Oke, bagikan para pecinta Raisa ini ya, dia akan memberikan bocoran materi lagu kolaborasi terbarunya bersama Sung Si Kyung, penyanyi asal Korea ini yang berjudul Heaven Knows. Ya, yang dijadwalkan akan rilis secara resmi tanggal 19 Juni dan pastinya nih kita stay tune di Spotify. Pasti udah dirilis pada 19 Juni 2026 ya teman Produa. Oke teman Produa, sambil menemani siang kamu menjelang sore hari ini, ada lagu dari Raisa nih yang tadi dia menyanyi dan dia menulis lagu ini untuk ibunya. Ku harap duka ini selamat.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh.
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya

Masih dari kawasan Jalan Patimura Raya di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut nih ya teman Pro 2. Dan kita udah berada di pukul 15 lebih 9 menit atau jam 3 sore nih. Jam 3 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 3 kita akan update informasi seputar Tanah Papua ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyebut ada 1067 pelanggan di seluruh tanah Papua yang memanfaatkan diskon biaya tambah daya sebesar 50%. Ya, General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur ya mengatakan dengan hasil tersebut PLN berhasil melampaui target awal yang ditetapkan, yakni total capaian akhir menyentuh angka 119%. Ya, sehingga hal ini ya mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat di tanah Papua akan pentingnya keandalan energi listrik untuk menunjang aktivitas harian maupun usaha. Dan dia juga menjelaskan bahwa promo tambah daya dengan tema Melaju Lebih Terang ya ini telah berakhir pada 2 Juni kemarin ya, yang mana diluncurkan khusus untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan promo ini ditujuk untuk pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 volt ampere. Ya, mereka juga menambahkan nih teman Pro 2, meski begitu pihaknya mengimbau agar penggunaan listrik secara bijak dan aman guna menghindari risiko korsleting akibat kelebihan beban. Ya teman Pro 2, dengan berakhirnya program ini ya, maka PT PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan energi dan mengimbau masyarakat untuk tetap mengoptimalkan berbagai fitur pelayanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile. Oke, tak hanya itu juga ya teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua atau Pemprov mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari limbah yang dihasilkan. Turut hadir juga Gubernur Papua yaitu Matius Devakiri mengatakan pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan dengan pola lama yang hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan saja ya teman Pro 2, melainkan harus diarahkan pada pemanfaatan kembali melalui prinsip ekonomi sirkular. Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten dan kota telah melaksanakan berbagai kegiatan lingkungan menjelang puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026. Ya, Pemprov Papua juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Ya, melalui kegiatan kerja bakti dan pembersihan lingkungan sepanjang Juni 2026 ini. Ya teman Pro 2, program Asri ini ya melibatkan berbagai pihak termasuk TNI, Polri, TP, PKK, Komunitas Peduli Lingkungan, serta masyarakat umum. Ya, untuk itu pihaknya menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten dan kota. Ya, termasuk dukungan pembiayaan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

Oke, teman Produa balik lagi nih bareng Coach di sini ya, teman Produa. Dan masih dari seputar tanah Papua nih, teman Produa. Kali ini info Pemda dari Kabupaten Kepulauan Yapen nih, teman Produa. Oke, kali ini Bupati Kepulauan Yapen Bapak Benyamin Arisoi menyoroti rendahnya tingkat kehadiran aparatur sipil negara atau ASN dalam apel pagi 8 Juni 2026 ini ya, yang digelar pada pekan ini. Dalam arahannya nih, teman Produa, ya Pak Bupati mengungkapkan bahwa tingkat ketidakhadiran pegawai kurang dari 80%, ya kondisi yang dinilainya sangat memprihatinkan dan harus segera dievaluasi. Ya, menurut Pak Bupati bahwa disiplin kehadiran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tanggung jawab aparatur pemerintah. Ia juga menegaskan kalau kesejahteraan pegawai harus berjalan seiring dengan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ASN. Ya, kata Pak Bupati nih ya, teman Produa, dalam minggu ini akan dibayar gaji ke-13. Jika prosesnya berjalan lebih cepat, maka tambahan penghasilan pegawai atau TPB juga akan diupayakan dibayar pada awal bulan. Namun kalau kondisi kehadiran seperti ini terus, ya Pak Bupati sendiri merasa sedih ya. Jangan berpikir bahwa ketika tidak hadir bekerja lalu tetap menerima gaji, itu adalah sesuatu yang benar ya, teman Produa. Apel pagi yang tadi dilaksanakan ya 4 kali dalam 1 bulan dan seharusnya ya menjadi sarana membangun disiplin para ASN serta tanggung jawab ASN juga ya. Dan kini masih rendahnya tingkat kehadiran menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Ya, usai pelaksanaan apel pagi nih ya, teman Produa, apa Bupati dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh pimpinan OPD untuk membahas langkah-langkah perbaikan disiplin aparatur dan peningkatan pengawasan kehadiran pegawai. Oke, teman Produa dari Kabupaten Kepulauan Yapen, kita bergeser ke tetangga kita yaitu Kabupaten Biak ya, teman Produa. Dan kali ini teman Produa, update peristiwa ledakan dugaan bom ya bom peninggalan Perang Dunia PD2 yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026 di Kompleks Perikanan Jalan Walter Menginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak, Kota Kabupaten Biak, Numfor. Ya, hari ini memasuki hari ke-8 ya, teman Produa. Ya, tim gabungan masih menemukan serpihan potongan tubuh di areal Ring 2 dengan radius pencarian hingga 4 km di wilayah perairan dan pantai. Kapolres Biak Numfor AKBP Ato Trestiawan melalui rilis perkembangan di hari ke-8 ini pasca ledakan dugaan bom, Basarnas dan tim gabungan menemukan 11 serpihan potongan tubuh. Ya, sementara

D6 Polda Papua di hari ini telah bertolak ke Pusdokes Polri untuk mengidentifikasi. Ya, sedangkan tim Puslapor juga masih melakukan identifikasi. Dan Kapolres menambahkan juga nih teman Pro 2, yaitu untuk tim reserse Polres Biak Numfor masih melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP secara menyeluruh dan pemeriksaan saksi-saksi untuk melakukan penyidikan terkait dugaan ledakan yang terjadi. Untuk tim Jibom Gegana Polda Papua sudah tidak lagi melakukan aktivitas karena ring 1 telah dinyatakan hijau atau steril 100% ya teman Pro 2. Dan peristiwa ledakan dugaan bom peninggalan PD2 ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan belasan korban luka-luka dan 9 rumah rusak parah ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia info dari Tanah Papua yang dapat Kak Ocha sampaikan ke ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Oke, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim resiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan usia.

0: Aku cinta sama kamu, Jod. Hatiku penuh sama kamu. Apa kamu merasakan hal yang sama selama ini?
1: Stop. Stop. Stop, sebenarnya mari aku harus pergi.
0: Jod, kamu mau ninggalin aku lagi?

Halo brother, nah hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother.

kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email

0: Wih, kok seganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Hah? Iyo, Ale. Bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya, sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, betul sudah, Ale. Saya juga habis modal banyak sekali. Sekarang, saya pusing sekali.
2: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia.

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aí, cara.
1: Geser-geseran kayak ini tuh nanti rumahnya di sini, misalkan nanti tuh gini.
2: Iya, agak miring, nanti harus agak lintas.
3: Ini pendidik. Ya, ya. Kamu pilih lagu, kamu pilih lagu.
1: Satu, dua, tiga, berdiri bareng, berdiri bareng.

0: Ibu Vera, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu, Kak Bu?
1: Pak Dokter, saya ini risau sekali, Bapak. Karena Mama dong di rumah itu bilang kalau anemia itu bisa menyebabkan stunting. Memangnya itu betul, Kak, Pak Dokter? Saya punya riwayat anemia sejak sebelum hamil ini masalahnya.
0: Benar, Ibu Vera. Anemia memang menjadi salah satu penyebab stunting. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk pembentukan hemoglobin.
1: Aduh, bagaimana ini ya, Pak Dokter? Saya takut sekali, Kak.
0: Ibu Vera, jangan risau dan jangan stres ya. Saya sarankan untuk Ibu kembali mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu bisa memperolehnya dari daging, rendah lemak, makanan laut, telur, sayuran hijau, jeruk, pepaya, alpukat, pisang juga bisa, Bu. Selain itu, Ibu juga harus bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dan mengonsumsi suplemen. Untuk suplemennya, nanti saya kasih resepnya, Ibu.

Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi di sisi lain juga beresiko mengalami kerugian. Wajar sih kalau sesekali rugi karena pasar saham memang fluktuatif. Tapi kalau sampai mengalami kerugian yang tidak wajar, itu pertanda ada yang salah. Nah, biar nggak terjebak dalam situasi ini, yuk kenali penyebabnya. 1. Terjebak di saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang harganya naik dan turun secara ekstrim karena manipulasi bandar. Biasanya, saham ini punya fundamental yang buruk tapi tetap banyak diperdagangkan karena spekulasi. 2. Tidak punya strategi investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Tanpa strategi yang jelas, keputusan investasi jadi emosional dan rawan rugi besar. 3. Salah memilih saham dan tidak melakukan diverifikasi. Menaruh semua uang di satu saham berisiko tinggi. Kalau perusahaan itu mengalami masalah, kerugiannya bisa sangat besar. 4. Overtrading dan tidak sabar. Beberapa investor terlalu sering jual beli saham atau overtrading dengan harapan bisa cepat mendapatkan cuan. Padahal, semakin sering transaksi, semakin besar resiko rugi akibat biaya trading dan keputusan yang kurang matang. 5. Tidak mengontrol emosi saat pasar bergejolak. Pasar saham bisa naik turun dengan cepat. Kalau kamu mudah panik saat harga turun, kemungkinan besar kamu akan menjual saham di harga yang rendah. Padahal bisa jadi itu hanya koreksi sementara. Kerugian dalam investasi saham memang bisa terjadi. Tapi kalau jumlahnya tidak wajar, sudah pasti ada faktor yang perlu dievaluasi. Hindari saham gorengan, jangan FOMO, lakukan disverifikasi, kendalikan emosi, dan selalu gunakan strategi investasi yang jelas.

0: Ih, lucu. Ambil ah. Ih, ini gemas sekali. Ini juga ambil sudah. Ya ampun, warnanya cantik sekali. Cocok ini buat di ruang tamu. Angkut-angkut.
1: Ih, Ma, macam tuh semua Mama mau ambil. Tadi sebelum kesini janjinya apa? Belian tuh lagi butuh saja toh.
0: Aduh, Bapak ini. Tapi ini semua lucu toh. Lagian, Bapak Pugaji juga pasti ada mu. Jangan pelit-pelit lah Bapak.
1: Hah? Bukan Bapak mau pelit, Mama sayang. Tapi keadaan ekonomi sekarang nih lagi tidak stabil. Kita harus belanja cerdas. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Kalau cuma sekedar mengikuti keinginan nanti tidak ada habisnya. Lagian kita juga harus simpan uang untuk anak-anak, pendidikan dan masa depan, Ma. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan ekonomi. Untuk itu, belanja cerdas merupakan langkah tepat di tengah ketidakstabilan ekonomi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pak, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung, kan?

digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang

kita mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks Harga Konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDB suatu negara.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keuntungan yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan utama dalam berinvestasi. Investasi yang bijak, terutama dalam aset seperti saham, obligasi, atau properti, dapat menghasilkan keuntungan seiring waktu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, Anda dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga dapat menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang Anda. Beberapa jenis investasi seperti saham dividend atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang memberikan aliran uang secara reguler tanpa harus bekerja aktif. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen atau sektor, Anda dapat mengurangi resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar atau kerugian dalam satu jenis investasi. Investasi memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan seperti menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Dengan berinvestasi, Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan pribadi Anda. Anda bisa memutuskan di mana dan bagaimana uang Anda ditempatkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Investasi dalam bentuk saham atau properti memungkinkan Anda untuk memiliki bagian dari perusahaan atau aset fisik yang dapat meningkat nilainya seiring waktu. Penting bagi Anda untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi investasi yang matang.
1: Halo Andi, selamat siang.
2: Hey Billy, tumben nih, hari ini kau main kesap rumah, bagaimana?
1: Terada Andi, saya mau tanya, kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
2: Oh iyo Billy, investasi saham tuh bagus kah? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
1: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
2: Oh iya Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi risiko.
1: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

Jangan galau malam-malam. Untuk semua teman Pro 2 yang mau nimbrung malam hari ini di Pro 2 FM Serui, Cika buka jalur ya untuk kamu yang mungkin mau salam-salam ataupun mau dengerin

Oke, jika bakal nemenin semua teman Pro 2 hingga tutup siaran nanti ya. Kita masih di jaga malam. Jangan galau malam-malam, saya bakal hadirkan beragam hiburan yang menarik tentunya ke ruang dengar teman Pro 2. Oke, Hamin berapa nih? Kick off Piala Dunia akan ditiup oleh wasit ya, fluidnya maksud ya. Hari pertama nanti pembukaan di tanggal 12 ya, itu disiarkan secara langsung di RRI juga dan juga di TVRI ya. Itu bakal ada siaran langsungnya nanti pembukaan Piala Dunia 2026. Sudah siap-siap kah kalian? By the way ya, kamu dukung negara mana saja ya? Oke, pasti banyak ya. Apalagi euforia di Indonesia itu melebihi euforia di negara masing-masing ya. Masalahnya di Jerman itu mereka dilarang untuk mengibarkan bendera ya, bendera mereka. Tapi di Papua, di Indonesia itu aman-aman saja pengibaran bendera negara-negara ya. Oke, memang kita negara Pancasila ya, pemersatu bangsa ya. Bisa-bisa jadi kita juga pemersatu negara, negara-negara di dunia ya. Oke, karena dilihat dari kontennya Kakak Ina di Jerman itu, Kakak Ina menjelaskan kalau di Jerman itu mereka dilarang untuk mengibarkan bendera mereka sendiri di depan rumah mereka. Atau mungkin kalau hal-hal di Piala Dunia katanya masih masuk akal, tapi kalau di hari-hari lain untuk mengibarkan bendera mereka sendiri itu mereka dilarang karena ada konflik, ada apa begitu di Jerman sebenarnya ya. Oke, yang pasti kita di Indonesia ini mungkin sudah menjadi apa ya, sudah menjadi tradisi kita di saat momen Piala Dunia tuh bendera-bendera di berbagai negara itu berkibar di negara kita sendiri ya. Tapi kalau mungkin di negara-negara lain malahan ada yang tidak ada, tapi ada yang ada juga ya. Oke, yang pasti mari kita dukung euforia Piala Dunia ini dengan hati yang maksudnya bagaimana ya, jangan baku-baku marah sudah. Masalahnya di Indonesia tuh paling cepat sekali baku buli kak, apalagi masalah-masalah bola kayak begini ya, sampai-sampai mereka bisa berurusan ke kantor polisi karena saling menjudge, karena saling bully ya. Akhirnya maksudnya sampai ke body shaming dan lain sebagainya, nggak boleh ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang cerdas, yang pintar, mari kita nonton bola itu kan harus ada sportivitas ya. Jadi fans-fansnya juga harus sportif ya. Jadi ini belum mulai saja memang terus baku angka, apalagi kita diserui kan kota kecil tuh, jadi memang tuh rasa sekali baku angka kiri kanan ya. Oke, masalah bola maksudnya. Oke teman Pro 2, beragam informasi juga bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Yang pasti terima kasih banyak untuk kamu yang mungkin dari pagi atau siang atau sore hingga malam hari ini masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya ya. Anak-anak libur hampir 1 bulan ya, untuk adik-adik kita SD, SMP dan juga SMA ya, yang sudah selesai ujian, sekarang sudah mau masuk masa-masa libur ya. Oke, yang pasti untuk semua teman Pro 2 tetap semangat saja menjalani segala aktivitas kalian malam hari ini. Yang masih dengan pekerjaannya selamat bekerja, yang sudah santai selamat bersantai sambil kita ditemani oleh beragam sajian hiburan di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Oke, saya punya satu single punya Budi Doremi dengan dan juga Anggi Marito dengan Aku Tanpa Kamu, Kamu Tanpa Aku ya, akan diputar untuk menghibur semua teman Pro 2. Saya nantikan teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung di media live streaming media sosial saya, karena siaran ini juga disiarkan secara langsung lewat frekuensi 105,1 MHz dan juga rri.co.id streaming dan media sosial streaming saya. Selamat malam, ayo absen dari negara mana saja kalian? Oh, dari negara mana saja kalian? Pendukung negara mana kalian? Ya, ini kayaknya ada anak Portugal nih, ada Leli, benderanya Portugal ya. Sekarang mereka sudah mengganti bendera-bendera. Seandainya Kuba juga ikut gabung di Piala Dunia, mungkin saya pilih negara Kuba ya. Karena bendera saya bendera Kuba. Ingin sekali ke negara itu ya. Iya kakak. Oh iya, halo Portugal. Selamat malam. Selamat malam juga untuk fansnya Belanda. Selamat malam untuk fansnya Spanyol. Banyak cinta untuk kalian ya, khusus untuk Spanyol ya. Karena saya ini Spanyol. Spanyol mati, pokoknya Spanyol, harga mati ya. Oke, selamat malam untuk Jerman.
Untuk siapa lagi? Brasil ya. Untuk fans-fans Brasil, selamat malam. Untuk fans-fansnya Argentina, untuk fans-fansnya Luka Modric di mana ya? Luka Modric ada di apa ya, saya lupa ya. Itu satu orang saja yang fans diserui Kak Aito. Apa ya nama negaranya Luka Modric? Kok saya lupa ya. Kroasia. Nah, untuk fans Kroasia selamat malam. Ada lagi Prancis ya, ada lagi England, ada lagi apa ya negara-negara, ada Iran juga nanti ikutan bergabung ya di Piala Dunia kali ini, dari Meksiko juga. Wah, keren sekali, tiga negara sekaligus akan melangsungkan pertandingan Piala Dunia ya, dari 104 negara. Oke, selamat malam Kaci, selamat bertugas. Ada Adam, oh ya Adam, selamat malam ya. Salam kompak via udara. Oke, kita satu lagu dulu. Lepas itu saya bakal balik lagi untuk menyapa semua fans-fans Piala Dunia 2026 ya, dari beragam negara. Kan silakan absen dulu, absen di media sosial streaming saya ya. Nanti saya senggol-senggol dari Studio Pro 1 RRI, Studio Pro 2 RRI Serui Jalan Patimura ya. Ingat-ingat Pro 1 kayaknya sama pindah ke Pro 1 kapan nih. Oke, ya sama-sama RRI sekali di udara, tetap di udara. Anggi Marito dan Budi Doremi dengan Aku Tanpa Kamu, Kamu Tanpa Aku. Oke, dari fans Belanda. Oh,

Oke teman berdua, apa rasanya jika kita dirindukan? Kita merindukan seseorang, tapi kita bukan pilihan. Wadidaw, hancur banget ya itu rasanya. Tapi ya sudahlah, jika kamu bukan menjadi pilihan seseorang, ya tidak menjadi masalah juga ya. Yang pasti kamu harus tetap percaya akan dirimu sendiri. Jadi pilihlah dirimu sendiri. Di akhir-akhir ini memang banyak kita ya, banyak manusia yang sekarang lebih menghargai dirinya sendiri. Nah itu lebih baik ya. Di saat kita mencintai diri kita sendiri, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik ya. Kita masih di Jaga Malam pukul 20:25 waktu Indonesia Timur. Ada rindu orang juga, tapi privasi saja buat sakakak. Oh iya, okay. Siap, nanti diputarkan ya. Ada dua single lagu lagi dulu, satu single lagu dulu dari Papsel yang sudah di request jauh-jauh dari Biak ya. Ada Brian, selamat malam Kak Cika di Jaga Malam. Okay, karena Kak Cika buka jalur, Rian mau dengar lagunya Papsel yang Sentani yang ada Cina-Cinanya. Oh, Sentani yang ada Cina-Cinanya, itu orang Sentani Cina ya. Oke deh, nanti diputarkan. Thank you untuk Rian yang sudah ikut gabung. Ada ini namanya siapa nih? Asik Abasi. Asal lagi rindu orang juga, tapi privasi saja buat kakakku. Oh ya, oke. Okay. Katanya mau dengar lagunya Vendetta rap dengan Time and Love ya. Oke. Okay. Thank you ya untuk yang sudah ikutan gabung di malam ini. Ada Leli Room juga ya, terima kasih banyak. Ada Budi Hartop ya, Budi tanya ini siaran di mana nih, salam kenal katanya, nyiar di mana, di Pro 2 FM Serui ya, dari Serui Provinsi Papua ya, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua maksudnya. Kalau kita nama kantor namanya itu RRI Serui ya, karena memang Seru itu banyak nama kak, iya sama mau bilang, tapi ada kita punya bapak ibu pejabat yang bilang Seru itu bukan kota ya, jadi jangan disebutkan lagi. Padahal banyak sekali istilah-istilah yang ada di kota Seru ini kan. Jayapura itu kota buku bawah, salah ya. Kalau Timika kota dolar ya, kalau Sorong kota bajingan ya. Kalau Seru itu katanya dulu udah bilang kabupaten terserah, tapi sudah tidak boleh lagi sebut kata kabupaten terserah ya. Itu tuh akhirnya aku sebut juga. Ada juga Acis ya, aman ceria indah dan sehat. Ada Kota Kembang juga. Selamat malam untuk Putri Samberi. Kak Ica, salam dari Waropen Kakak Cika. Halo Waropen, Tanah Pecek, selamat malam. Salam dari Jayapura, Mam Cika. Ada Violita Wayoi. Selamat malam, Nona Wayoi. Salam kompak ya via udara juga untuk kalian semuanya. Kita masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Beberapa single berikutnya bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Salam dari Sorong kakak. Oh iya, oke, okay. Halo Sorong, selamat malam. Salam kompak ya via udara dari Pro 2 FM Serui. Oke, okay, ada siapa nih winner ya? Halo winner, winner. Halo host, salam dari Sorong. Oh halo Sorong, selamat malam kota Sorong ya. Ada kopi pahit, kota Baku Bawa juga. Biasa dong Baku Bawa ke Pertam kakak. Pertam tuh Pertamina. Pertamina ada juga di Serui. Di Jayapura juga ada Pertamina kan, di Dok Tujuh situ toh. Oke deh, jangan ya, jangan-jangan ke Pertam-Pertam ya. Aduh, bahaya. Ada minyak di sana. Nanti kalian berdua terbakar kalau baku bawa ke sana ya. Oke deh. Selamat malam untuk yang ada di seputaran Menawi, Distrik Angkaisera ya. Seluruh masyarakat Distrik Angkaisera, Distrik Yapen Selatan, Distrik mana lagi ya? Kok saya lupa ya? Oke, okay. Yang ada di Papua Barat, selamat malam, salam kompak via udara Papua Barat Daya juga ya. Oke deh teman Pro 2, saya bakal balik lagi untuk bacakan atensinya teman Pro 2 yang stay malam hari ini di Jaga Malam bareng saya Cika Numberi. Jadi jangan beranjak ke mana-mana, tetapkan kebersamaannya teman Pro 2 bareng Pro 2 FM Serui. Ada punya Papsel ya, yang bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2 malam hari ini. Papsel style topik ya. Ini direquest oleh Rian di Biak. Ada juga Vendetta Rap Time and Love yang sudah direquest jauh-jauh dari Sorong juga. Terima kasih banyak. Misalnya kamu mau keluar mungkin untuk mau baca chat atau apa, kalian bisa putar RRI di RRI Pro 2 Serui di rri.co.id ya. Itu klik saja, ada streaming di situ, terus klik Pro 2, ada Serui.
Nanti kalian bisa dengarkan pula lagu yang saya putar dan juga mendengarkan saya lagi mencuap-cuap di sini ya. Selamat malam Ade, salam dari Merauke. Halo Merauke. Selamat malam. Tong jaga di Pertam dong KLK. Oh iya iya iya. Nah, jaga di Pertamina tadi ini ya. Iya iya, luar kota maksudnya ya. Oke, terima kasih Kopi Pahit ya. Jaga di situ. Oke, teman Pro 2, langsung ya saya hadirkan beberapa single berikut ini untuk nemenin teman Pro 2. Kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Oke teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Patimura dan kita masih di frekuensi 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Jaga malam ya, beberapa single sudah dihadirkan, semoga dapat menghibur semua teman Pro 2 yang sudah request. Ada Brian di Biak dan juga tadi ada siapa di Sorong ya. Terima kasih banyak kalian masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Beberapa single berikutnya bakal saya hadirkan lagi untuk semua teman Pro 2, tapi mau sapa dulu ya. Ada Mas Sarah di Manokwari, selamat malam Mas. Salam kompak via udara. Ada Karabas juga, selamat malam ya. Ada R21, selamat malam. Kakak main habis, main di situ. Ada Kopi Pahit, lagu pakai singgung dong yang itu lagi yang kemarin ada main musik baru kakak nyanyi. Oh ya, di ibadah pengucapan syukurnya Tanta ya. Oke, Tanta Numberi Mambrasar. Oke deh teman Pro 2, beberapa single lagi dulu untuk semua teman Pro 2. Nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Timur kita bakal nyatuin siaran dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya. Jadi teman Pro 2, 1 jam nanti di pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur kita bakal nyatuin siaran dengan Pro 2 Jakarta. Oke, dari kawasan

lagi bertugas di atas sana, Tuhan Yesus jaga selalu ya. Siap Kak Cika. Nah itu kan, pasti dia nama asli itu Isak ya, tapi dipanggil Chaken. Oke teman Pro 2, dari kawasan Jalan Patimura beberapa single dulu ya, untuk nemenin semua teman Pro 2 malam hari ini. Saya punya DJ Going Back Wets EDM yang sudah direquest oleh Ria di seputaran pasar Aroro Iroro Serui. Katanya selamat malam Pro 2 Serui, salam kompak. Makasih Kak Cika sudah buka jalur. Saya mau dengar lagu DJ dong, boleh ya Kak, untuk menghibur kita di pasar Aroro Iroro Serui. DJ Going Back EDM remix version ya. Sudah, Kak Cika sudah dapat ya. Nanti Kak Cika hadirkan lidah telor-telor kalau bahasa Inggris ya. Halo selamat malam, salam dari KPU Kando paling ujung ya. KPU Kando paling ujung. Oke deh anak-anak KPU dorang, selamat malam, salam kompak via udara dari Tongan Patimura ya. Oke, terima kasih untuk Tia Imunu ya. Wow, thank you udah mengirimkan donatnya malam hari ini untuk saya ya. Pas ditemani dengan sup kopi. Oke, kopi di situ. Jangan kopi deng dia.

dari Kawasan Jalan Patimura. Sebelum saya mengkumandangkan satu DJ lagu yang asik ini ya, ada Via Imuno Platia ya, katanya kakak bisa ucapkan happy birthday buat anak saya yang ke-8 tahun. Gak boleh, namanya siapa? Untuk anaknya Mama Via, namanya siapa yang sedang berulang tahun, yang ke-8 tahun di hari ini? Aselia. Oke, Aselia, happy birthday Aselia dari Macika di Studio Pro 2 RRI Serui ya. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa dalam pertumbuhannya ya. Mama papanya juga diberkati, amin. Oke, kita langsung aja ya. Status single ini juga dispesialkan untuk Aselia yang hari ini berulang tahun ke-8 ya. Happy birthday to you.

Oke teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, pukul 20 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Aru FC se. Oke, see you. Salam dari Amarai Dumai di Riau, kangen Serui 19 ya. Oke, Amarai Dumai, terima kasih sudah ikutan gabung ya. Satu single tadi, ada satu single berikut yang bakal saya hadirkan untuk menutup perjumpaan kita di Jaga Malam ya. Yang request ada Caken ya. Iya, Caken yang tadi request lagu ini ya. Caken atau Kelapa ya. Katanya mendengar lagu Veronica ya. Oke, saya akan taruh di sesi terakhir ya. Timika hadir, ada Kelapa Hanyut. Halo Timika, ada Daimen juga ya. Arui FCC. Kasihan Arui FCC. Oh iya, Aro tuh kasihan ya. Aroro Iroro tuh kasihan-kasihan ya. Oke, selamat malam dan terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang sudah stay malam hari ini di Pro 2 FM Serui di Jaga Malam. Semoga lagu yang sudah saya hadirkan dapat memberi hiburan untuk semua teman Pro 2, nemenin aktivitas malam harinya teman Pro 2 juga ya. Oke, Cika pamit di Jaga Malam. Kita bakal nyatuin siaran nanti dengan Pro 2 Jakarta. Terima kasih banyak. See you next time. God bless you all. You dadah bye-bye di Jaga Malam. Nanti kita ada punya cerita penutup hari ini di pukul 22.00. Cika bakal balik lagi nemenin semua teman Pro 2. Untuk itu jangan beranjak, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu ya. Oke, Veronica bakal dihadirkan untuk menutup perjumpaan kita. DJ Timur paling enak versi Caca Remix.

0: Mereka berkolaborasi dan sontak ini menjadi kolaborasi epik yang dinantikan para penggemar dari masing-masing grup.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Jenny yang berhasil curi perhatian usai dirinya tampil menjadi headliner di hari ketiga festival The Governor's Ball yang digelar di New York City. Jenny membawakan beberapa lagu yang belum dirilis dirinya dan itu menjadi momen spesial bagi penonton yang hadir di sana. Jenny sendiri emang diketahui akan comeback dengan album barunya di tahun ini setelah sukses dengan album solo pertamanya berjudul Ruby.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman Bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
1: Nak, nak, dagangan papa sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Fakta-fakta unik tentang Indonesia yang jarang diketahui seringkali membuat penasaran orang asing dan bahkan kita sebagai bangsa. Fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Teman Pro 2, fakta unik lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua. Puncak Kartens berada di daerah tropis, tepatnya di Pulau Papua yang beriklim panas dan lembab. Namun, di ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut, suhu menjadi sangat rendah sehingga terbentuk salju abadi atau yang kita kenal dengan gletser tropis. Ini adalah fenomena yang sangat langka di dunia. Dan inilah yang menjadikan Kartens gunung bersalju satu-satunya di Indonesia dan Oceania dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta petualangan dan penggemar alam.

0: Pendek, jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

Pro2 di berbagai daerah di Indonesia, ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa memotong kuku pada malam hari dapat membawa nasib buruk. Mitos ini pun telah diwariskan secara turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, larangan ini kemungkinan besar berakar pada alasan praktis dan keamanan. Pada zaman dahulu, penerangan di rumah hanya mengandalkan lampu minyak atau obor yang cahayanya redup. Dalam kondisi gelap seperti itu, memotong kuku bisa beresiko melukai jari atau menyebabkan luka kecil yang sulit terlihat. Nah, teman Pro2, seiring perkembangan zaman dan adanya penerangan listrik yang memadai, alasan tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Meski demikian, mitos ini tetap menarik sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan bagaimana masyarakat di zaman dahulu menjaga keselamatan dengan cara mereka sendiri.

0: Aduh, siapa yang kasih makan kucing-kucing pagi-pagi begini?
1: Bapak yang kasih makan, kenapa jadi?
0: Bapak kok ini lagi? Anak-anak pagi begini tuh jangan kasih dong makan makanan jajanan. Kulihat dia punya pertumbuhan saja lambat. Coba bapak kasih buah kah, makanan yang sehat untuk anak supaya jangan dikekurangan gizi. Kopi kasih ciki-ciki lagi.
2: Oh.
3: Pastikan untuk memberikan anak-anak makanan yang seimbang dan bergizi, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan mereka secara teratur. Dan jangan lupa konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang nutrisi untuk anak Anda.

Kebiasaan mandi di pagi hari bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan suasana hati. Namun, sering banget muncul pertanyaan, lebih baik mandi dengan air dingin atau air panas? Jawabannya, tergantung pada kebutuhan tubuh dan kondisi masing-masing orang. Teman Pro 2, manfaat mandi dengan air dingin dipercaya bisa meningkatkan energi dan kewaspadaan. Air dingin merangsang sirkulasi darah dan membuat tubuh kamu akan terasa segar, menguatkan sistem imun, menyehatkan kulit dan rambut, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati. Namun, mandi air dingin mungkin kurang nyaman bagi orang dengan tekanan darah rendah atau saat sedang flu. Ada juga nih teman Pro 2 manfaat dari mandi air panas yang memiliki keunggulan membantu relaksasi otot. Ini pun cocok untuk mengurangi pegal setelah beraktivitas atau olahraga, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kualitas tidur, dan membuka pori-pori kulit. Ini untuk membantu proses pembersihan kulit dari kotoran dan minyak. Teman Pro 2, mandi dengan air yang terlalu panas bisa membuat kulit menjadi kering dan menurunkan tekanan darah. Mandi dengan air dingin cocok untuk memulai hari dan menyegarkan tubuh. Sementara mandi dengan air hangat lebih baik dilakukan untuk relaksasi, terutama pada malam hari atau setelah lelah beraktivitas. Pilihan terbaik adalah dengan menyesuaikan suhu air dan kondisi tubuh serta waktu mandi. Bahkan beberapa orang akan memilih kombinasi keduanya. Mandi air hangat dulu untuk membuka pori-pori, lalu membilasnya dengan air dingin agar kulit lebih kencang dan segar. Nah, teman Pro 2, kamu pilih yang mana?

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

Teman Pro 2, tahukah kamu, satelit merupakan benda buatan manusia yang mengorbit bumi atau planet lain, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Mulai dari komunikasi global hingga pemantauan cuaca, satelit memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan kita. Satelit adalah objek buatan manusia yang diluncurkan keluar angkasa dan bergerak mengelilingi bumi atau benda langit lainnya dalam orbit tertentu. Teman Pro 2, orbit ini dipertahankan oleh keseimbangan antara gaya gravitasi benda langit, misalnya bumi yang menarik satelit ke arahnya, dan gaya inersia satelit yang cenderung mempertahankan gerakannya. Konsep satelit sebenarnya sudah dipikirkan jauh sebelum teknologi memungkinkan perwujudannya. Sang ilmuwan seperti Isaac Newton telah merumuskan hukum gravitasi yang menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana benda-benda langit berinteraksi dan bergerak dalam orbit. Namun, baru pada abad ke-20 dengan kemajuan teknologi roket dan elektronika, ide tentang satelit buatan manusia menjadi kenyataan. Satelit pertama Sputnik 1 diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957, menandai dimulainya era antariksa. Sejak saat itu, ribuan satelit telah diluncurkan ke berbagai orbit di sekitar bumi, masing-masing dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Teman Pro 2, satelit adalah jembatan antariksa yang menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas. Mereka telah mengubah cara kita berkomunikasi, melakukan perjalanan, memantau lingkungan, dan melakukan penelitian ilmiah. Meskipun ada tantangan, masa depan satelit tampak cerah. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu, baik pemerintah, perusahaan, maupun institusi lainnya, sebagai bentuk pinjaman dari investor. Dalam investasi ini, penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya atau kupon pada jangka waktu tertentu. Obligasi sering digunakan sebagai alternatif pendanaan jangka menengah hingga jangka panjang. Bagi para investor, obligasi merupakan instrumen investasi yang relatif aman dan stabil, terutama jika diterbitkan oleh entitas dengan reputasi baik. Beberapa istilah penting dalam obligasi. 1. Kupon adalah bunga yang dibayarkan secara berkala kepada pemegang obligasi. 2. Jatuh tempo atau maturity. Ini adalah waktu di mana pokok utang obligasi harus dilunasi. 3. Nilai nominal atau face value. Ini adalah nilai pokok yang akan diterima oleh pemegang obligasi saat jatuh tempo. 4. Yield atau tingkat keuntungan yang diperoleh para investor dari obligasi, yang bisa berbeda dari kupon tergantung harga beli obligasi. Obligasi menjadi pilihan menarik untuk diversifikasi portofolio, terutama bagi investor yang sedang mencari pendapatan tetap dan risiko yang lebih rendah dibanding saham.

Berbagai daerah di Indonesia terdapat mitos yang mengatakan bahwa duduk di depan pintu bisa membawa nasib buruk seperti menghalangi rezeki atau membuat seseorang sulit menikah. Teman Pro 2, meskipun terdengar mistis, sebenarnya mitos ini berakar dari nilai-nilai sopan santun dan logika praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara sosial, pintu adalah area keluar masuk utama rumah. Jika seseorang duduk di sana, tentu akan menghalangi orang lain yang ingin lewat. Selain itu, duduk di depan pintu juga bisa dianggap kurang sopan karena mengganggu pandangan tamu atau penghuni rumah yang ingin masuk. Teman Pro 2, dalam konteks keselamatan, posisi tersebut juga beresiko jika pintu tiba-tiba terbuka atau tertutup. Jadi teman Pro 2, meskipun banyak yang mengaitkan larangan ini dengan hal-hal mistis, makna sebenarnya lebih kepada menjaga etika, kenyamanan, dan keamanan di rumah. Mitos ini menjadi contoh bagaimana kebiasaan lama yang berawal dari sopan santun menjadi kepercayaan yang masih diingat hingga kini.

digunakan oleh manajer investasi, perusahaan, atau pihak-pihak tertentu untuk mempercantik laporan keuangan atau portofolio investasi sebelum disajikan kepada investor, pemegang saham, atau publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Dalam dunia investasi, manajer portofolio mungkin akan menjual saham berkinerja buruk dan membeli saham yang sedang naik menjelang akhir kuartal atau tahun. Dengan begitu, portofolio terlihat lebih menguntungkan saat dilaporkan. Dalam laporan keuangan perusahaan, window dressing bisa berupa menunda pembayaran utang agar kas tampak lebih tinggi atau mempercepat pengakuan pendapatan agar laba tampak meningkat. Tujuan utama window dressing adalah membentuk persepsi positif baik kepada investor, kreditur, maupun pemegang saham. Window dressing mungkin akan memberikan kesan baik dalam jangka pendek, tetapi dapat merugikan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis laporan keuangan dan kinerja investasi secara kritis serta menyeluruh.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Tujuan utama dari pengentasan kemiskinan di Indonesia antara lain, 1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih stabil dan layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. 2. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang baik adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintah melalui berbagai program berusaha memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai. 3. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan juga bertujuan untuk menciptakan

distribusi sumber daya yang lebih merata, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin dapat diminimalkan. 4. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan akses terhadap pasar, masyarakat miskin diharapkan dapat mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada bantuan jangka panjang. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera, produktif, dan berkeadilan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta seluruh elemen masyarakat.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madu Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Selasa 9 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Sedang berlaku.

0: gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih Pak, benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Excellence. Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesarannya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Segala yang telah terjadi dalam hidup ciptaannya tidak pernah lepas dari pandangannya, dan tidak pernah sedetik pun segala yang diciptakan di luar dari kendalinya. Apalagi kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Kita tidak luput dari pengendaliannya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, setiap musim kehidupan kita. Semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah, kita masih ada dalam sampai saat ini, bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaannya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesarannya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan. Mengizinkan Tuhan memakai diri kita, melakukan pelayanan bagi Tuhan, serta melakukan apapun bagi kemuliaan nama-Nya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Nya dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan akan kerjakan bagi kami di hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, jamah hati kami, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13-27. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali lagi dalam renungan ini. Saya akan membacakan Keluaran 18 ayat 17-18. Tertulis demikian. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Misalnya berlebihan dalam bekerja akan menimbulkan kelelahan baik fisik maupun psikis. Berlebihan dalam bermain game tidak baik, karena akibatnya bisa tidak fokus dan bisa melalaikan tugas dan tanggung jawab. Berlebihan dalam beristirahat juga tidak baik. Tahukah saudara bahwa bila tubuh kita terlalu lama dalam posisi duduk atau berbaring, akan ada dampak yang kurang baik bagi organ-organ tubuh kita secara keseluruhan? Kita harus berhati-hati saudara dengan segala hal yang berlebihan, termasuk juga berlebihan dalam menanggapi perkataan orang lain ataupun situasi yang terjadi. Jangan kita terbawa emosi dan perasaan akibat terlalu sensitif terhadap ucapan dan kejadian yang ada. Jadilah bijaksana dan kuasai diri kita seturut dengan firman Tuhan. Dalam ayat ini saudara kita membaca tentang nasihat dari mertua Musa setelah melihat apa yang menjadi rutinitas Musa hampir setiap hari. Musa tidak menyadari bahwa ia sudah begitu berlebihan dalam melakukan tugasnya. Motivasi Musa pada waktu itu memang adalah untuk membantu dan menolong bangsa Israel dalam memutuskan suatu perkara. Tapi tanpa disadarinya, hal itu tidak baik bagi dirinya sendiri. Dan di sini saudara, Musa tidak dapat menyadari hal itu. Tapi Yitro, mertua Musa, melihat dan menyadari ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam metode pelayanan Musa. Kalau kita membaca ayat-ayat yang selanjutnya, Musa mendengarkan nasihat dari mertuanya dan melakukan sesuai dengan pendapat dari mertuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar tentang beberapa hal yang penting dalam hidup kita. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi sangat berguna bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah, jangan berlebihan dalam bekerja. Musa diingatkan untuk menjaga dirinya supaya tidak kelelahan. Selain dirinya, bangsanya juga akan kelelahan. Kita harus menjaga saudara agar tidak berlebihan dalam bekerja dan melakukan tugas-tugas kita. Ingatlah bahwa ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Bekerja terus-menerus akan membuat stres dan kelelahan, dan itu tidak baik bagi kesehatan kita. Yang kedua, saudara, jangan berlebihan dalam merasa diri paling benar. Musa diingatkan untuk membagi tugas dan memberikan wewenang kepada orang-orang lain. Sikap Musa yang mau mendengarkan nasihat mertuanya dan mendelegasikan tugas menunjukkan sikapnya yang tidak merasa diri paling benar. Ia mau mendengar pendapat orang lain dan mempercayakan orang-orang lain untuk mengemban tanggung jawab. Yang ketiga, saudara, jangan berlebihan dalam emosi. Musa tidak marah ketika mendengarkan nasihat mertuanya,
sekalipun ia adalah seorang nabi yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan. Kalau dipikir-pikir, saudara, banyak orang yang merasa sombong dan tidak mau mendengar pendapat orang lain ketika mereka ada di posisi atas, lalu kemudian marah-marah. Musa tidak demikian. Mari saudara kita pun mencontoh teladan dari sikap Musa yang tidak berlebihan dalam emosinya. Musa adalah pribadi yang rendah hati dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersikaplah bijaksana agar kita tidak berlebihan dalam bekerja dan tidak berlebihan dalam memandang diri kita sendiri sebagai yang paling benar, serta tidak berlebihan dalam hal emosi perasaan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk menyadari akan kapasitas kami dan mengatur waktu dengan bijaksana, sehingga kami tidak berlebihan dalam bekerja, dalam melakukan tugas tanggung jawab kami, tapi kami mengatur waktu dengan bijaksana. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tidak merasa diri kami sebagai yang paling benar, tapi kami mau membuka diri terhadap pendapat orang lain dan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami tidak sombong, tapi bersikap rendah hati, sehingga kami tidak berlebihan, tidak sensitif secara emosi, tapi kami dapat menguasai diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan, dan senantiasa ada dalam kebenaran-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan, dan biarlah semuanya itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami sakit dan pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, yang mengerti kebutuhan kami, dan memberikan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Excellent Spirit Today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia lebih dikenal sebagai BM Dia. Lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kutaraja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan medali perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenal, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dibawa tangan dinginnya Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan julukan Bubista. Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi nih untuk teman Pradua dimanapun kalian berada, terkhususnya buat teman Pradua yang berada di 4 sudut kota Serui. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pradua di pagi hari ini. Semoga kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat, dan yang pastinya semangat teman Pradua. Pagi-pagi teman Pradua, selain jangan lupa mandi, jangan lupa ngerapiin tempat tidur, jangan lupa juga untuk mengucap syukur ya. Bersyukur karena kamu masih bisa bangun di pagi hari ini. Bersyukur karena kamu masih bisa melihat indahnya dunia. Dan bersyukur untuk masih banyak hal baik lainnya teman Pradua. Yes, yes, yes, dari suaranya aja mungkin kalian sudah tahu ya teman Pradua bahwa di pagi hari ini kalian ditemenin sama aku, Karida, yang akan menemani kebersamaan kamu teman Pradua, kebersamaan kita lebih tepatnya hingga nanti pada pukul 11 ya waktu Indonesia Timur. Teman Pradua, kalian pagi-pagi kebiasaan apa sih yang tidak pernah terlewatkan? Selain minum air putih, selain sarapan, pastinya banyak orang juga yang buang air besar ya teman Pradua, dan juga buang air kecil. Teman Pradua, ternyata frekuensi buang air kecil atau BAK dan juga buang air besar atau BAB yang dianggap normal tidaklah sama loh untuk setiap orang teman Pradua. Ada yang bisa berkali-kali ke toilet dalam sehari, sementara yang lain justru tidak BAB setiap hari teman Pradua. Selama polanya masih konsisten dan juga tidak disertai dengan keluhan tertentu, kondisi tersebut umumnya masih dianggap wajar teman Pradua. Nah, dilansir dari National Health Service teman Pradua di Inggris, buang air kecil sekitar 4 dengan 8 kali per hari masih tergolong normal, dengan kemungkinan 1 kali terbangun di malam hari untuk ke toilet teman Pradua. Namun teman Pradua, frekuensi ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi tubuh dan juga kebiasaan masing-masing. Seseorang yang banyak minum air putih misalnya, kemungkinan memang akan lebih sering pipis ya dibandingkan dengan orang dengan asupan cairan lebih sedikit. Selain cairan teman Pradua, frekuensi BAK juga bisa loh dipengaruhi oleh konsumsi kopi maupun alkohol. Siapa nih diantara kamu yang sering ngopi? Atau bisa juga karena cuaca dingin atau usia, kehamilan, obat tertentu, atau hingga kondisi kesehatan seperti pembesaran prostat atau infeksi saluran kemih teman Pradua. Itu tadi untuk BAK ya, atau buang air kecil. Terus gimana nih Karida dengan BAB? Teman Pradua, sementara untuk buang air besar, frekuensi normal setiap orang juga bisa dibilang bervariasi. Nah, untuk frekuensi normal berada di kisaran 3 kali sehari ya teman Pradua, hingga 3 kali seminggu. Artinya teman Pradua, tidak BAB setiap hari bukan otomatis kamu mengalami gangguan pencernaan. Enggak ya. Hal tersebut senada dengan penjelasan dari laman Medical News Doctor. Di sana dijelaskan teman Pradua bahwa kebiasaan buang air besar bervariasi nih dari orang satu ke orang yang lain karena faktor-faktor tertentu seperti diet, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan yang tentunya mempengaruhi frekuensi buang air besar. Akan tetapi teman Pradua, buang air besar kurang dari 3 kali seminggu juga bisa mengindikasikan bahwa mungkin kalian mengalami sembelit. Namun teman Pradua, yang lebih penting justru apakah pola tersebut memang sudah menjadi kebiasaan tubuh seseorang atau tidak menimbulkan keluhan. Tahu nggak teman Pradua, BAB yang sehat itu seperti apa sih? Tentunya teman Pradua, BAB yang sehat itu merupakan BAB yang mudah dikeluarkan, BAB yang tidak menimbulkan rasa nyeri, BAB yang tidak berdarah, dan juga BAB yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu cair teman Pradua. Kalau BAB kamu gimana nih teman Pradua? Semoga saja kalian semua, kita semua, BAB-nya bisa lancar, BAB dan juga BAK-nya ya teman Pradua,
dan kita semua terhindar dari yang namanya penyakit. Oke teman Pro 2, itu dia normalnya ya, berapa kali sih kita harus buang air kecil dan buang air besar dalam sehari. Gimana, udah pada nabung belum hari ini? Nabung di WC ya maksudnya. Kalau aku udah tadi pagi, pagi banget malah tadi teman Pro 2, sekitar jam 2 perut saya kerucuk-kerucuk, kirain lapar, ternyata pengen pup. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai helm, jangan lupa lengkapi atribut kendaraan kamu teman Pro 2, jangan sampai kamu ditilang sama bapak-bapak polisi. Kalau kata Kak Edpur dari lantas Resiapen teman Pro 2, katanya jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta. Jadi jangan sampai kamu jatuh di aspal ya, karena aspal tuh keras guys. Takut-takut nanti kepala pecah lagi, kan gak bagus ya. Jadi hati-hati teman Pro 2, tetap hati-hati dalam berkendara. Jangan sampai kamu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia.
3: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit, dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Radio FM Serui, teman terbaik kamu. Udah pada ngopi belum teman Pradua? Ini para cowok-cowok nih kalau pagi-pagi biasanya nyeruputnya secangkir kopi gitu ya. Kopi hitam terus makannya donat gula, itu kayaknya enak banget ya teman Pradua. Nah sebenarnya teman Pradua, banyak sekali nih orang yang mengandalkan minuman berkafein untuk membantu meningkatkan energi juga fokus selama beraktivitas. Di antara banyaknya pilihan yang tersedia teman Pradua, pilihan teratas itu jatuh kepada kopi dan juga matcha yang menjadi minuman paling populer teman Pradua. Tapi pertanyaannya, mana sih kandungan kafein yang lebih tinggi antara kopi dan juga matcha teman Pradua? Kita tebak-tebakan deh, kamu pilih yang mana nih, yang matcha atau yang kopi teman Pradua? Di antara kandungan kafeinnya mana yang lebih tinggi menurut kamu? Nah teman Pradua, meskipun memiliki kandungan kafein, keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda loh dalam memberikan efek pada tubuh. Selain itu proses pembuatan, kandungan nutrisi hingga manfaat kesehatannya pun tidak sama. Kopi ini sering menjadi pilihan utama ya untuk dorongan energi instan, sementara matcha dikenal memberikan energi yang lebih stabil dan juga bertahan lama. Perbedaan keduanya inilah yang membuat orang tuh tertarik memahami keunggulan dari masing-masing minuman ini, teman Pradua. Lalu Karida, mana nih yang memiliki kadar kafein lebih tinggi, teman Pradua?

di Teman Pradua. Nah, secara umum Teman Pradua, matcha ini mengandung sekitar 19 sampai dengan 44 mg kafein per gram bubuknya, Teman Pradua. Jika satu sajian menggunakan 2 gram bubuk matcha, maka kandungan kafeinnya berkisar antara 38 sampai dengan 88 mg per cangkir. Pada penyajian yang lebih kuat dengan 4 gram bubuk, kadar kafeinnya tuh bisa mencapai sekitar 75 sampai dengan 178 mg per cangkir, Teman Pradua. Sementara biji kopi mengandung sekitar 10 sampai dengan 12 mg kafein per gram. Namun Teman Pradua, satu cangkir kopi umumnya dibuat menggunakan 7 sampai dengan 10 gram bubuk kopi. Karena jumlah bahan yang digunakan lebih banyak, rata-rata secangkir kopi ini mengandung sekitar 95 mg kafein atau bahkan lebih tinggi. Tergantung sih dari jenis kopi dan juga metode penyajiannya, Teman Pradua. Kesimpulannya sih ya, Teman Pradua, kalau berdasarkan rata-rata penyajian, kopi biasanya memiliki kandungan kafein lebih tinggi loh dibanding dengan matcha. Tapi kalau kita bandingkan dengan cara atau per gram bahan bakunya, matcha justru lebih tinggi daripada biji kopi ya, Teman Pradua. Nah, meskipun demikian, Teman Pradua, efek kafein yang dirasakan tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, di mana matcha ini mengandung L-theanine, yaitu asam amino yang membantu memberikan efek relaksasi sekaligus meningkatkan konsentrasi. Kombinasi antara kafein dan juga L-theanine ini akan membantu dan juga membuat energi dari matcha dilepaskan secara perlahan. Sebaliknya, Teman Pradua, kafein pada kopi diserap tubuh dengan lebih cepat sehingga menghasilkan lonjakan energi yang terasa hampir seketika. Jadi tergantung sih, kamu lebih butuh yang menenangkan atau yang lebih cepat, Teman Pradua. Kalau yang menenangkan, pilihlah matcha. Kalau yang lebih cepat, kamu harus pilih kopi sih. Oke, itu dia Teman Pradua, satu informasi pagi ringan juga buat kamu mengenai kandungan kafein antara matcha versus kopi ya, Teman Pradua. Tergantung pilihan masing-masing aja sih sebenarnya ya. Oke, good morning, selamat pagi untuk Teman Pradua. Jangan kemana-mana, kita break dulu. Stay tune ya, on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari.
1: Teman terbaik kamu.

Tuan Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di pagi hari ini di hari Selasa. Selasa Navy, kenapa Selasa Navy Karida? Iya, soalnya kita RRI kalau hari Selasa pakai baju biru dongker nih teman Pradua. Ih, gak nyambung ya? Iya, disambung-sambungin aja atuh. Alright, kita akan update lagi teman Pradua untuk informasi berikutnya. Kalau tadi kita udah ngebahas yang ringan-ringan, kini kita akan ke informasi nasional ya teman Pradua. Sedikit berat, sedikit aja, tapi gak apa-apa, kita pikul bersama ya teman Pradua. Ada Komisi 2 DPR RI yang mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Khususnya bagi tenaga guru, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah teman Pradua. Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Namzi Karsyayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah ini terus meningkat nih, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya teman Pradua, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan juga kota, ini mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD teman Pradua. Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi ya terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah, yakni sekitar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan, teman Pradua. Sementara untuk jangka panjangnya, teman Pradua, Komisi 2 ini berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Terkait dengan tenaga honorer yang masih tersisa, teman Pradua, Rifki Nizami menegaskan teman Pradua bahwa Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dalam bentuk apapun teman Pradua. Ia menambahkan fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah memperkuat sistem meritokrasi ASN, baik PNS maupun P3K, melalui peningkatan dan kompetensi serta profesionalisme aparatur. Ini ya teman Pradua, bagian sedihnya tuh di sini di mana sementara sejumlah kepala daerah mengaku ya anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya juga telah melakukan pendampingan juga penelahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengakui tidak mampu lagi nih membayar P3K. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Menurut itu teman Pradua, beberapa pemerintah daerah sendiri bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk membayarkan pegawai. Meskipun demikian teman Pradua, Kemendagri juga mengakui terdapat sekitar 39 daerah yang memang mengalami tekanan fiskal berat. Untuk daerah-daerah tersebut, pemerintah membuka peluang dukungan tambahan melalui skema transfer ke daerah atau TKD maupun kebijakan lainnya, teman Pradua. Oke, kalau menurut kamu informasi yang satu ini gimana, teman Pradua? Menyedihkan atau justru bagaimana menurut kamu teman Pradua? Komen dong, semoga saja Indonesia kita baik-baik saja ya teman Pradua. Semoga yang baik-baik saja terjadi dan kita semua bisa segera pulih nih teman Pradua. Oke, kita akan break dulu sejenak teman Pradua. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pradua Serui

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

0: Okay, teman Pradua, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Piala Dunia 2026 ini tinggal menghitung hari ya, di mana ada sebanyak 48 negara nih yang akan bersaing di 12 grup yang tentunya untuk memperebutkan tiket fase gugur, teman Pradua. Namun teman Pradua, dari seluruh grup yang ada loh satu grup yang disebut paling berat alias layak menyandang status grup neraka. Predikat tersebut muncul berdasarkan analisis dari Opta Power Rankings, sistem pemeringkatan yang mengukur kekuatan tim nasional menggunakan rating 0 sampai 100. Hasilnya apa teman Pradua? Hasilnya grup I dinilai sebagai grup paling sulit di Piala Dunia 2026. Ya teman Pradua, untuk diketahui grup ini dihuni oleh Prancis, ada Senegal dan juga Norwegia serta Irak. Berdasarkan perhitungan Opta, rata-rata kekuatan 4 tim di grup ini mencapai 81,8. Tertinggi loh dibandingkan dengan seluruh grup lainnya. Prancis menjadi unggulan utama teman Pradua, Les Blues sendiri menempati posisi kedua versi Opta dengan rating 98,6. Hanya kalah dari Spanyol yang berada di puncak dengan nilai 100. Ya, namun teman Pradua, ancaman tidak hanya datang dari Prancis, ada juga Senegal dan juga Norwegia yang juga masuk jajaran tim kuat dunia. Senegal menempati peringkat ke-21, sementara Norwegia berada di posisi ke-25 ranking Opta. Alhasil, grup ini menjadi satu-satunya grup yang memiliki 3 tim penghuni 25 besar dunia, teman Pradua. Di sini, teman Pradua, Irak berpotensi ya menjadi batu sandungan. Tim asal Asia itu menunjukkan perkembangan yang bisa dibilang cukup signifikan ya, teman Pradua. Bahkan mampu menahan imbang Spanyol satu sama dalam laga uji coba menjelang turnamen. Selain grup I, ada grup lain gak Karida? Ada teman Pradua, di bawah grup I terdapat grup K dengan rata-ratanya tuh 81,0. Grup ini juga menjadi satu-satunya grup ya yang dihuni 2 tim penghuni 10 besar ranking Opta, yakni Kolombia dan juga Portugal. Siapa nih di antara kalian yang OAP? Orang asli Portugal. Kalau di Pradua sini ada Kak Aziz, ada Bang Dul dan juga Teh Ocha. Kak Ocha dong dua nih penggemar berat Portugal. Tuan Pradua, karena itu meskipun berada di posisi kedua daftar grup terberat, grup K juga disebut sebagai salah satu grup yang paling sulit diprediksi. Sementara itu teman Pradua, grup D juga mendapatkan sorotan tersendiri. Grup yang dihuni oleh Amerika Serikat, Turki, Australia dan juga Paraguay ini juga dianggap nih sebagai grup paling seimbang. Tidak ada tim lain yang berada di luar 50 besar ranking Opta, membuat peluang lolos setiap peserta relatif berimbang ya teman Pradua. Di sisi lain teman Pradua, ada grup B yang dinilai sebagai grup termudah di Piala Dunia 2026, di mana rata-rata kekuatan tim grup ini hanya 70,9, terendah di antara seluruh grup peserta. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah status Kanada ya sebagai tuan rumah. Kanada pun optimis menempati pot 1 saat undian dilakukan. Meskipun menurut Opta hanya berada di peringkat ke-37 dunia teman Pradua. Untuk diketahui teman Pradua, grup B ini berisikan Bosnia, ada Kanada, ada Qatar dan juga Switzerland. Okay, kalau menurut kamu teman Pradua, kamu setuju gak dengan grup neraka yang satu ini teman Pradua? Okay, itu dia teman Pradua, grup yang digadang-gadang bakalan disebut sebagai grup neraka di Piala Dunia 2026, Prancis termasuk nih. Kalau kamu dukung Prancis gak nih teman Pradua? Siapa nih di antara kalian yang dukung Prancis? Kalau aku kalah menang tetap Jerman sih teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita akan break dulu teman Pradua. So stay tune on Pradua Serui.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Okay, teman Pro 2, satu tembang dari miliknya Avamax dan juga Bia, teman Pro 2 dengan energi. Kamu tahu gak sih teman Pro 2 bahwa lagu tersebut tuh resmi loh masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan juga genre musik. Album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar ya yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ini sendiri menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas nih bagi para penggemar. Seluruh lagu dan juga album tersebut dirancang untuk menggambarkan energi, emosi dan juga atmosfer pada Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, mungkin kalau sebelumnya kalian sudah tahu ya, ada lagu-lagu yang sudah dirilis lebih dahulu nih secara global seperti Lighter, Perella, terus ada juga Goals dan juga Game Time. Kini FIFA mengumumkan lengkap susunan album dari musisi-musisi ternama dari berbagai benua dalam kolaborasi besar untuk pertama kalinya, teman Pro 2. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, teman Pro 2, album tersebut menghadirkan kombinasi nih antara musisi papan atas dunia dan juga talenta baru. Proyek ini dirancang untuk menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan sepak bola, teman Pro 2. Album resmi Piala Dunia 2026 juga disebut sebagai salah satu proyek budaya terbesar yang pernah dibuat oleh FIFA, teman Pro 2. Kehadiran musisi dari berbagai latar belakang, berbagai bahasa dan juga tradisi musik diharapkan mampu mencerminkan karakter global yang dimiliki oleh turnamen Piala Dunia, teman Pro 2. Selain itu saja teman Pro 2, FIFA juga menegaskan album ini bukan sekedar kumpulan lagu pengiring turnamen. Proyek tersebut menjadi wadah kolaborasi global nih untuk menciptakan karya yang merepresentasikan semangat sepak bola sebagai bahasa universal. Menariknya lagi teman Pro 2, FIFA juga memastikan akan ada kolaborasi dan lagu-lagu baru yang dirilis sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Dengan demikian, album ini akan terus berkembang seiring dengan perjalanan turnamen. Sejumlah lagu dari album tersebut secara langsung dalam rangkaian Countdown Concert yang akan digelar di Mexico City, di Toronto dan juga Los Angeles, teman Pro 2. Beberapa lagu juga dijadwalkan akan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di 3 negara tuan rumah. Jadi kita tunggu saja dan nantikan aja ya teman Pro 2.

Dari lagu teman Pradua kita geser sedikit ya ke Indonesia. Kita yang tercinta teman Pradua, kita akan kemana nih Karida? Kita akan ke Pasuruan teman Pradua. Kira-kira apa hubungannya Piala Dunia sama Pasuruan? Teman Pradua, tentunya buat kamu para penggemar sepak bola maupun yang nggak terlalu suka teman Pradua, kalian pasti merasakan kan euforia Piala Dunia 2026 tuh sudah terasa sekali teman Pradua. Bahkan ada beberapa fans negara yang sudah melakukan konvoi jauh sebelum kick off. Teman Pradua, salah satu desa Gerongan di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, ini disebut-sebut menjadi kampung gila bola teman Pradua. Kegilaan menyambut kejuaraan sepak bola sejagat ini dilakukan dengan memasang bendera-bendera tim nasional yang tentunya berlaga di Piala Dunia 2026. Bendera-bendera yang dipasang di kampung nelayan itu berukuran rata-rata sekitar 7x5 meter. Bendera-bendera raksasa itu pun dikibarkan dengan tiang bambu besar dan tinggi di dermaga. Di bawah bendera-bendera tersebut, teman Pradua, juga tampak ratusan perahu nelayan yang tentunya menambah semarak pemandangan teman Pradua. Samian yang merupakan salah satu warga mengatakan sebanyak 450 bendera yang dipasang di dermaga desa. Warga yang sebagian besar nelayan juga suka rela nih teman Pradua memasang bendera tersebut dengan biaya sendiri. Setiap orang memasang bendera negara jagoannya masing-masing ya teman Pradua. Kalau si bapak itu dia pendukung negara Spanyol teman Pradua.

Mungkin di Serwi bisa meniru kampung nelayan gila bola ini, teman Pradua. Jadi kita bikin gitu ya, satu kampung gitu yang tentunya memasang bendera seluruh negara, teman Pradua. Jadi negara mana yang duluan pulang, benderanya harus duluan diturunkan. Dan negara mana yang nantinya akan menjadi juara, benderanya akan dipasang lebih lama. Ini keren sih, teman Pradua, pakai biaya sendiri ya. Jadi swasembada, gotong royong gitu ya. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kayaknya aku semangat banget nih pagi hari ini, teman Pradua. Iya, harus semangat ya teman Pradua. Soalnya gaji 13 kan udah cair. Jangan sampai orang bilang, "Ih, sudah gajian baru tidak semangat lagi." Enggak mau ah. Aku harus semangat teman Pradua. Oke. Selamat pagi untuk teman Pradua. Jangan lupa untuk menyiapkan sarapan pagi kamu. Sarapan biar senantiasa kuat, biar senantiasa sehat juga ya teman Pradua. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang dong bilang kayaknya lagi tidak baik-baik saja, tapi kita doakan semoga saja yang baik-baik saja yang terjadi. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, kita break dulu. Stay tune ya on Pradua Serwi, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Oke, teman Produa, 101,5 Produa FM, Serui teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini teman Produa, dan saya harap kalian semua masih semangat. Harus semangat dong, jangan males-males untuk bekerja. Oke, teman Produa, kita bakalan update lagi nih untuk informasi berikutnya. Tapi aku mau nanya dulu, kalian sudah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu biar senantiasa kuat untuk menghadapi, aduh, perekonomian Indonesia yang makin kesini makin kesana ya teman Produa. Tapi kita doakan semoga saja semuanya bisa baik teman Produa, kembali baik, kembali pulih, dan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera tentunya. Teman Produa, kita akan membahas tren kapsul wardrobe yang semakin banyak dilirik oleh anak muda yang mulai lelah nih dengan budaya fast fashion dan juga kebiasaan belanja impulsif teman Produa. Konsep ini mendorong seseorang teman Produa memiliki koleksi pakaian lebih sedikit tetapi mudah dipadupadankan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai populer di media sosial teman Produa, gaya berpakaian minimalis ini kerap dianggap loh sebagai solusi agar tetap fashionable tanpa harus membeli pakaian baru secara terus-menerus teman Produa. Namun menerapkan capsule wardrobe sendiri ternyata juga mengubah cara seseorang loh memandang belanja fashion dan juga rutinitas harian mereka teman Produa. Ternyata teman Produa, kebiasaan yang satu ini membuat banyak orang sadar bahwa pakaian banyak yang akhirnya jarang dipakai. Jadi mereka milihnya pakaian yang itu-itu saja ya teman Produa. Saya juga kayaknya sudah mulai menerapkan fashion yang satu ini ya teman Produa. Dimana kalau dulu saya kalau lebaran pakainya gamis, tapi sekarang kayak yang lebih simpel-simpel aja biar bisa dipakai 2-3 kali gitu ya teman Produa. Jadi jauh lebih hemat ya gak sih? Oke, kalau kamu teman Produa in this era atau in this economy, kalian mau gak mengikuti capsule wardrobe yang satu ini? Kalau menurut saya, ikutin aja deh teman Produa. Oke, jangan kemana-mana, kita bakalan break dulu sejenak. So guys, please don't go anywhere. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
6: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
7: Iya, Mak. Nantilah.
8: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
7: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
6: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
7: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
8: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
7: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
6: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
7: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, satu informasi nasional, ada presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN serta penasehat khusus presiden atau PKP yang baru. Acara pelantikan pejabat tersebut berlangsung hikmat, di mana bertempat di Istana Negara Jakarta pada Senin kemarin, tepatnya 8 Juni 2026. Dani Sudaryati Deyang menjabat sebagai Kepala BGN didampingi oleh Agustina Arumsari, serta Trenggono selaku Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Said Iqbal resmi mengemban tugas baru, yakni sebagai penasehat khusus presiden di bidang ketenagakerjaan, teman Pradua. Pengangkatan pimpinan BGN didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia ya, atau Kepres RI nomor 18/M tahun 2026. Sedangkan pengangkatan Said Iqbal berlandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026, teman Pradua. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan seluruh pejabat negara yang dilantik. Kegiatan penting ini dilaksanakan guna menguatkan struktur kelembagaan dan juga mempercepat realisasi program strategis nasional, teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua satu informasi update di mana presiden kita Bapak Prabowo yang melantik pimpinan baru BGN dan juga penasehat Said Iqbal. Informasi ini tentunya bisa teman Pradua baca selengkapnya ya, hanya di laman rri.co.id. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu, teman Pradua, di pagi hari ini. Saya berharap aktivitas kalian semua berjalan dengan lancar. Kalaupun ada hambatan, semoga saja bukan hambatan yang berarti. Kita break dulu kali ya, teman Pradua. So apa nih, Karida? So please don't go anywhere, teman Pradua. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

wajib belajar 13 tahun adalah kebijakan pendidikan nasional yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan minimal dari tingkat SD hingga SMA SMK. Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu wajib belajar 9 tahun yang mencakup pendidikan dasar SD dan SMP. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemetaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan program ini, pemerintah berharap generasi muda memiliki kompetensi dasar yang memadai, kesiapan menghadapi dunia kerja, dan kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Implementasi program wajib belajar 13 tahun juga melibatkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan guru berkualitas, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Tantangan terbesar dalam program ini adalah menjangkau daerah terpencil, mengurangi angka putus sekolah, dan memastikan pendidikan inklusif bagi semua anak. Dengan adanya program wajib belajar 13 tahun, diharapkan Indonesia dapat mencetak generasi yang berpengetahuan luas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, kok seganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
3: Hah? Iyo, Ale. Bagaimana aku tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
2: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
3: Aduh, betul sudah, Ale. Saya juga sudah habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
4: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: Andi, duduk ngelamun apa?
1: Aduh, Sahda duduk. Pikir hidup sekali nih. Susah sekali cari kerja. Cari kerja saja, susah apa? Saya menyesal dulu saya terasa sekolah baik biar saya bisa kayak teman-teman yang lain kerja di kantor.
0: Sudah, Andi, tidak perlu duduk melamun dan pikir susah. Ada pekerjaan lain yang bisa ketong kerjamu.